0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudarsyono meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pengawasan dinilai penting menyusul aktivitas 480 dapur SPPG secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Sudarsyono bahkan meminta bupati dan wali kota melakukan inspeksi mendadak ke dapur SPPG pada dini hari. Selain pengawasan langsung, Badan Gizi Nasional meminta setiap dapur SPPG dilengkapi kamera CCTV yang terhubung dengan kantor pusat BGN di Jakarta. Sistem tersebut ditunjukkan untuk membantu pemantauan proses kerja dapur sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keputusan petugas terhadap prosedur operasional. Setiap SPPG juga diwajibkan memenuhi standar sertifikat like higienis sanitasi atau SLHS. Standar tersebut mencakup pemeriksaan bahan baku, kebersihan penjamah makanan, penggunaan alat pelindung diri serta pembersihan dan disinfeksi peralatan maupun areal produksi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ketemu saudara ya?
1: Ya, yeah, which I love.
2: Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan. Entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Sebagian besar wilayah Maluku masih mengalami kondisi hari tanpa hujan basudara dengan kategori kekeringan ekstrim. Nah, basudara data stasiun klimatologi Maluku menunjukkan sejumlah wilayah telah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari berturut-turut. Kondisi terpanjang tercatat di Kufar, Kabupaten Seram bagian timur, dengan durasi 114 hari berturut-turut dan masuk kategori kekeringan ekstrim. Selain Kufar, sejumlah wilayah lainnya juga tercatat mengalami kekeringan sangat panjang hingga lebih dari 30 hari. Sementara itu, basudara, kondisi cuaca panas dan terik juga terasa di Kota Ambon dan sekitarnya. Di sejumlah wilayah Kota Ambon seperti Paso dan Latuhalat, data stasiun klimatologi Maluku mencatat periode hari tanpa hujan dalam kategori pendek, yakni sekitar 6 hingga 10 hari. Kondisi itu turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang menggantungkan aktivitas pada kondisi tanah dan ketersediaan air. Nah, salah satu petani singkong menyatakan kondisi tanah yang sangat kering dan keras membuat dirinya menunda panen singkong yang sebenarnya sudah memasuki waktu panen. Menurutnya, tanah yang terlalu keras akan sangat susah ya untuk proses pencabutan kasbi ya, singkong atau kasbi yang berisiko merusak hasil panen. Nah, kondisi kekeringan tersebut jadi menjadi perhatian karena hujan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya petani, perbantu melembabkan tanah dan mendukung aktivitas pertanian. Masyarakat kini mendambakan hujan segar turun setelah sejumlah wilayah Maluku mengalami periode tanpa hujan yang cukup panjang. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, deng inga, jang baku marah sampai matahari memburuk.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Ya baik, Pak Saudara Sentrasa Katon Saudara di pukul 10 dan waktunya ya pas jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara, hari ketiga di bulan Oktober 2026, ya, harga ikan di Pasar Mardika Kota Ambon terbilang cukup murah, bersaudara. Masih terjangkau par bersaudara dong, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang berbelanja kebutuhan pangan sehari-hari. Nah, bersaudara, sejumlah ikan yang dijual pedagang di Pasar Mardika dapat bersaudara lihat dengan harga sekitar Rp20.000 untuk 10 ekor. Kondisi ini jadi kabar baik bagi bersaudara dong, karena ikan merupakan salah satu bahan makanan yang cukup sering ya bersaudara dong konsumsi. Nah, salah satu ibu rumah tangga, Ibu Ebi Antua, bilang harga ikan saat ini cukup murah dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Kondisi tersebut membuat dirinya lebih leluasa Antua membeli ikan par memenuhi kebutuhan makan keluarga. Nah, bersaudara, sementara itu aktivitas jual beli di Pasar Mardika tetap berlangsung seperti biasa. Masyarakat memanfaatkan harga ikan yang cukup terjangkau par memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mendapatkan bahan makanan yang segar, bersaudara. Kondisi harga ikan yang murah di bulan Oktober ini jadi salah satu perkembangan positif bagi bersaudara yang konsumsi ya, khususnya di Kota Ambon. Bersaudara berharap, masyarakat berharap harga bahan pangan lainnya juga tetap stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjangkau. Sumber informasi ini bersaudara beta kutip dari rri.com.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: usia boleh bertambah, tapi semangat tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompong tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mengkali sekedar bagara, aktif di rumah kah? Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu, Ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Mbak Saudara, Badan Gizi Nasional mengubah skema insentif operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mulai 5 Oktober 2026. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 dengan mengubah pola insentif tetap menjadi basis jumlah porsi yang didistribusikan. Dalam skema baru, insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari dihapus dan digantikan insentif sebesar Rp2.000 per porsi. Insentif hanya diberikan kepada SPPG yang beroperasi aktif sesuai ketentuan. Pembayaran insentif tidak diberikan ketika dapur terkena penghentian sementara, memasuki masa libur sekolah nasional atau berhenti beroperasi akibat kondisi tertentu seperti bencana. Perubahan skema tersebut menjadi salah satu persoalan yang disampaikan pengelola SPPG dalam aktivasi serentak 480 dapur di wilayah Indonesia Timur. Pengelolaan dapur dengan jumlah penerima manfaat relatif sedikit, khususnya di wilayah terpencil dan terkepulauan, mengkhawatirkan biaya operasional tetap tidak sebanding dengan insentif berbasis jumlah porsi. Selain persoalan pembiayaan, hambatan geografis juga menjadi tantangan bagi SPPG terpencil yang masuk dalam aktivasi. Pengelola juga mempertanyakan kesiapan pemenuhan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan air bersih dan fasilitas pendukung sanitasi. BGN memberikan waktu 3 hingga 4 minggu setelah aktivasi untuk melakukan pembenahan, pelatihan, penjamah makanan, dan persiapan teknis sebelum dapur beroperasi penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik buat saudara yang terasa, katanya sudah ada di pukul 11 lebih 14 menit dan saatnya beta Ati menilai akan petai dari ruang dengan buat saudara di siang ini. Buat saudara akan ditemani oleh rekan Lisa Siahaan yang akan bertemu buat saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah katanya siapkan for menemani buat saudara. Akhir kata buat saudara beta Patai dari ruang dengar bahasa saudara, selamat siang dari beta, salam sehat.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Danki banyak, Basudara masih dengketong di Pro 4. Apa kabar Basudara? Hari ini ketong masuk di hari ke 3 di bulan Oktober. Wah, masih di tanggal 3 nih Mas Saudara, bulan baru, tanggal muda. Oh, pasti semua wajah-wajah ceria semua cerah. Selamat baku dapa lagi deng beta. Setelah tadi malam beta sudah temang Mas Saudara di Tabaos malam. Nah, siang ini di Tabaos siang deng beta Lisa Siahaan. Oke, Mas Saudara, sejam 11 lewat 26 menit. Kali ini beta mau ya kasih informasi for Basudara ya. Tadi Caca Ati su kasih info-info for Basudara. Nah, sekarang ini giliran beta informasi for Basudara semua. Apa ya kira-kira informasinya? Yang jelas Basudara jampi mana-mana tetap dengkatan di Pro Ampa. Kemarin katu su informasi soal kemarin tadi kah? Bahan-bahan pokok tuh, nah kira-kira akan naik ke seng, turun ke seng, seng terlalu jual. Kayaknya seng banyak pengaruh-pengaruh begitu, Basudara. Hari libur mudah-mudahan Basudara semua bisa beraktivitas dengan segala baik, lalu semua sehat-sehat. Apalagi keuangan lancar pasti ya, masih lancar. Lalu apa lagi? Ya kali ini informasinya ketong tetap biasanya kutip dari rri.co.id. Nah, ini tentang TPID Maluku yang memperkuat sinergi jaga stabilitas harga. Ini yang paling penting nih, Basudara. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dong mencatat kondisi harga di Maluku itu tetap terkendali ternyata. Dan ini khususnya di bulan September 2026 dengan deflasi sebesar 0,07% MTM setelah bulan sebelumnya itu mencatatkan inflasi 0,81%. Wih, akan turun terlalu jauh. Nah, menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, Anto bilang secara spasial deflasi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah deng Kota Tual masing-masing 1,19% deng yang satu lain 0,10%. Sementara itu di Kota Ambon mencatat inflasi sebesar 0,68%. Lalu kelompok makanan, minuman, tembakau mengalami deflasi pada September 2026. Kelompok ini mencatat deflasi sebesar 0,1% terutama didorong oleh penurunan harga komoditas perikanan. Antara lain ikan tongkol, ikan cakalang, ikan selar, ikan layang dengan andil masing-masing ya sing beda-beda jauh juga 0,20, 0,18 ada minus 0,20, minus 0,18 ya kayak begitu-begitu sudah Basudara. Nah, pasti Basudara dong tanya-tanya nih kira-kira maksudnya deflasi ini apa ya? Coba katong tanya dulu. Deflasi ini apa ya? Deflasi itu merupakan kebalikan dari inflasi. Namanya sih hampir-hampir mirip toh. Inflasi, deflasi. Kalau inflasi kayaknya yang masuk-masuk begitu ya. Jadi dalam kondisi deflasi, jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibanding dengan jumlah barang dan jasa, sehingga harga-harga cenderung turun. Kira-kira begitu. Jadi akan pun ciri-ciri tuh kalau deflasi, harga barang dan jasa turun secara umum. Lalu nilai uang itu meningkat karena daya beli naik. Seperti itu. Jadi kalau daya beli naik, berarti harga-harga tuh akan turun begitu. Itu namanya deflasi. Nah, jadi begitu Pak Saudara. Cerita-cerita sudah jam 11:30 dong, sudah masak belum nih? Atau kayaknya beli makanan jadi juga apa? Iya. Mana-mana sana Pak Saudara, karena di Kota Ambon nih hampir segala jiku ada makanan jadi, yang sayur-sayur jadi, ikan jadi, tahu jadi, tempe jadi, semua serba jadi. Jadi mama-mama dong sekarang nih, zaman-zaman sekarang kayak katong nih, paling terbantu deng adanya pedagang-pedagang UMKM yang bajualang tuh. Jadi katong siang perlu yang, apalagi mama-mama yang kerja, nah siang perlu repot-repot lagi. Tapi kalau biasanya tergantung juga ya dari keluarga. Kalau misalnya anak-anak deng laki kah, atau dengan bini kah, ada yang mungkin sih yang biasa makan makanan di luar, ya mau sih mau harus memasak begitu toh. Oke, Basudara katong break dulu dengan donci-donci yang katong sudah siapkan buat Basudara.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Nah, ini forum saudara nih, buat saudara yang susah tidur. Namanya kalau insomnia, susah tidur nih, kayaknya banyak yang begitu ya, buat saudara ya, susah sekali tidur malam. Sementara ketun tahu kualitas tidur yang bagus itu, kalau misalnya akan berlangsung terus menerus, ini bisa akan pun dampak yang bagus pada ketumpungnya kesehatan tubuh secara menyeluruh ya. Karena itu, buat saudara, membangun kebiasaan tidur yang baik itu menjadi salah satu langkah penting.

otak, lalu juga bisa membantu menjaga ketumpu suasana hati. Jadi kalau misalnya basudara sing tidur bye-bye, nah kamu suasana hati itu bisa bagus, sih bagus. Jadi kadang-kadang bawaannya tuh kalau lihat orang suka marah-marah, hi tidur sih betul gak pak? Ah itu dia. Jadi basudara, antua ini share, antua bagi trik-trik tidur yang baik untuk memperbaiki ketumpung kualitas tidur pagi, kualitas tidur malam. Jadi ini akan berpengaruh par katong pung rutinitas pagi deng jadwal harian. Salah satunya yaitu kalau katong bangun pagi itu tiap hari termasuk akhir pekan, serta itu bisa mendapatkan paparan sinar matahari pagi untuk membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Jadi sekali lagi buat saudara, trik pertama adalah ini untuk memperbaiki rutinitas ketong pung rutinitas di pagi hari dan jadwal harian. Salah satunya deng bangun pada waktu yang sama setiap pagi. Jadi ketong bangun pagi tuh setiap hari tuh di waktu yang sama. Nah ini akan bagus sekali, apalagi ini setiap hari ya. Jadi akhir pekan juga, kadang-kadang orang akhir pekan bilang, macam bisa akhir pekan tuh, iya kita bangun lah tuh besok yang kerja tuh, misalnya begitu tuh. Tapi kalau setiap hari ketong bikin begitu, tidur bangun di waktu yang sama, ini kita bisa dapat paparan sinar matahari pagi, itu kan sehat toh, lalu membantu mengatur ketemu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Langkah berikutnya adalah menciptakan suasana yang santai sebelum tidur. Aktivitas seperti misalnya membaca buku, lalu bikin otot-otot teregang sadiki, bikin akan ringan-ringan sadiki toh sebelum tidur. Lalu meditasi pernafasan atau kegiatan relaksasi tanpa layar, ini bisa membantu ketumpun tubuh bersiap untuk beristirahat. Dokter juga bilang teknik pernafasan waktu ketong merasa gelisah menjelang tidur. Nah ini ketong harus atur ketong teknik pernafasan. Salah satu metode yang bisa dicoba adalah menarik nafas melalui hidung selama 4 hitungan. Coba tes dulu sekarang. Tes dulu sekarang. Tarik nafas lewat hidung. Beta ada baringus. Lalu tarik nafas tuh. Tahan selama 7 hitungan. Kalau sampai 20 hitungan maka puff jatuh, pingsan. Lalu abis itu hembuskan akang melalui mulut selama 8 hitungan. Jadi begitu caranya. Tarik nafas lewat hidung, habis itu buang lewat mulut. Begitu. Selain itu, basudara, mandi air hangat sekitar 75-90 menit sebelum tidur. Ini bisa membantu ketumpung tubuh lebih rileks. Air hangat itu membantu ketumpung suhu tubuh meningkat sementara. Kemudian proses pendinginan setelahnya itu bisa membantu ketong mendorong rasa kantuk. Jadi kalau misalnya Mbak Saudara pernah pengalaman mandi malam-malam tapi mandi air panas toh, sing terlalu hangat juga, karena kadang-kadang kalau hangat itu akan bisa bikin dingin lagi, masih rasa dingin gitu. Tapi kalau mandi yang memang betul-betul airnya pas di ketumpung badang ini, nah, akan bikin ketumpung, wih kayaknya nikmat sekali. Abis itu baru tidur tuh, langsung naik tempat tidur, wih sadap sekali. Kayak tidur tuh akan enak sekali. Nah terus bersaudara, trik yang terakhir adalah mengatur lingkungan kamar supaya nyaman untuk ketong tidur. Itu akan mengurangi penggunaan perangkat elektronik salah satunya juga. Jadi atur ketemu suasana kamar dulu. Yang kamar talamborang-talamborang tuh atur sekali. Jadi jangan sampai talamborang. Itu juga membantu ketong bisa tidur yang baik. Lalu perangkat-perangkat elektronik, ya, kalau bisa jangan menyala. Kamar yang gelap, sajo, ditambah dengan ketong terhindar dari layar-layar tuh sekitar 1 jam sebelum tidur, itu bisa bantu ketong pun tubuh ini memasuki kondisi yang lebih siap untuk besok. Jadi kira-kira begitu Bu Saudara. Kalau misalnya trik-trik ini Bu Saudara belum coba, salah satunya Bu Saudara harus coba nih. Siapa tahu sabantar tidur malam tuh akan lebih bagus lagi. Lebih berkualitas tuh. Senang kasih. Oke, Bu Saudara, jangan pergi mana-mana karena kita masih punya info program Saudara tepat di jam 12 nanti.

Bersaudara pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS hingga sekarang memunculkan beragam tanggapan dari warga. Sebagian masyarakat mempertanyakan ketepatan sasaran pendataan terutama terkait unit tempat tinggal yang seng ditempati. Seorang warga di kawasan Paso, Elisa, saat ditemui RRI Jumat 2 Oktober 2026 mengaku heran saat petugas mendata rumah yang masih dalam proses pembangunan dan belum ditempati pemiliknya serta seng yang digunakan untuk kegiatan usaha apapun. Ia berharap petugas lebih memfokuskan pendataan pada unit yang benar-benar memiliki aktivitas ekonomi supaya hasil sensus akurat dan seng menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Hal senada juga disampaikan warga lainnya yang mengaku seng keberatan didata namun berharap ada sosialisasi yang lebih jelas mengenai apa saja yang masuk kategori di sensus. Untuk diketahui, sensus ekonomi di 2026 ini, Provinsi Maluku khususnya di Kota Ambon yang dijadwalkan berlangsung sejak Mei hingga Agustus oleh Badan Pusat Statistik telah terlaksana. Hal ini bertujuan untuk memotret aktivitas dan potensi ekonomi secara komprehensif.

0: Betty.
1: Kenapa, Lai?
0: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal. Sampai ketusir bisa lihat apa-apa lagi nih.
1: Oh, hari ini kan panas keras.
0: Sing, Betty. Coba Ale lihat. Ini muka Lai terbakar kemana-mana nih.
1: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab. Yang suka bikin kacau suasana saja nih.
2: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Inya basudara, jang buang pontong rokok sabarang karena bisa terjadi kebakaran.

Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Mas Saudara, bencana itu sampai pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi ketemu mesti selalu siap. Kalau hujan semula lebat, angin kencang atau sugempa, jangan ketemu panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, Mas Saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup-grup saja. Ingat, Mas Saudara, siap hari ini supaya katong tetap selamat besok. Katong jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai karing-karingkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak lelukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya.
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangkas biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, janggap sepele.
1: Usi sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katong justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah. Dempet tugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampun, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh. Aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.
3: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Dan kebanyakan basudara masih dengetong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan masih dengdeta di Tapau Siang di sini. Lalu sekarang basudara sejam 12 lewat 50 menit. Tinggal 10 menit lagi jam 1 siang. Ini dong sumakang ke belum? Kalau belum makan, ya harus makan. Sampai terlambat tuh, Pak Saudara. Oke, sekarang sambil mungkin Pak Saudara ada yang siap-siap par makan siang. Ada yang mamasa, masih sibuk-sibuk mamasa. Ya, walaupun ini hari Sabtu. Biasanya kalau hari Sabtu tuh, kayaknya katanya mau santai-santai saja. Makan makanan yang praktis-praktis. Yang apa sih yang jadi masalah. Yang penting, Pak Saudara, enjoy di akhir pekan ini. Nah, basudara sambil basudara melaksanakan aktivitas di siang ini, kita mau sampaikan informasi forum basudara semua. Ini Forum Nasional Evaluasi Pesparawi Nasional yang ke-14 dan perencanaan awal Pesparawi Nasional ke-15 tahun 2029 nanti itu akan menjadi momentum untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pesparawi Nasional yang kemarin tuh di Manokwari. Lalu nanti sekaligus juga dong akan menyusun arah awal untuk penyelenggaraan Pesparawi Nasional nanti. Nah, jadi Pak Saudara, forum yang berlangsung di Palu di Sulawesi Tengah itu akan berlangsung pada hari Jumat kemarin. Nah, di situ menghadirkan Om Roni Lopis sebagai salah satu narasumber utama. Dan Antua bilang dong bahas evaluasi penyelenggaraan dan sistem penjurian Pesparawi Nasional ke-14 sekaligus juga menyampaikan sejumlah gagasan awal bagi pengembangan Pesparawi Nasional di Pesparawi Nasional yang ke-15 tahun 2029 nanti. Nah, Antua juga bilang selama ini terlibat dalam pengembangan tata kelola kegiatan musik dan penjurian Pesparawi Nasional. Antua menekankan pentingnya membangun ekosistem Pesparawi yang semakin profesional, objektif, transparan, berintegrasi dan berkelanjutan. Jadi basudara, Om Roni Lopis bilang evaluasi penyelenggaraan ini yang cukup hanya dong lia akan pun hasil akhir saja dari kompetisi, tapi evaluasi ini juga akan perlu mencakup proses penilaian, kemudian juga ada instrumen penilaian, kompetensi juri, lalu konsistensi pemberian nilai, lalu ada pengolahan data sampai deng akan pun mekanisme pengendalian kualitas penjurian. Jadi Pak Saudara, untuk lebih jelasnya Pak Saudara bisa baca di ketumpung rri.co.id. Nanti Pak Saudara buka saja lalu baca lebih lengkap di situ. Om Roni Lopis akan tuh punya penjelasan. Nah, ketum masih di

Saudara, Badan Gizi Nasional BGN mengaktivasi 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi wilayah Maluku, wilayah Indonesia Timur pada Jumat 2 Oktober 2026. Aktivasi ini mencakup 116 kabupaten dan kota. Lalu akan pusasaran utama adalah wilayah 3T serta daerah deng prevalensi stunting tinggi. Saudara, untuk informasi, Provinsi Maluku sebanyak 20 SPPG baru akan dibuka secara bertahap setelah moratorium layanan. Salah satu lokasi aktivasi di Maluku adalah SPPG Alang, Kecamatan Nehutu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Rufrianto Maulana Yusuf, di sela-sela kegiatan mengatakan, Maluku saat ini memiliki 105 SPPG yang melayani sekitar 226.000 penerima manfaat, deng sasaran sekitar 770.000 penerima manfaat. Cakupan pelayanan saat ini baru mencapai sekitar 31%. Pengoperasian 20 SPPG tambahan diperkirakan dapat melayani sekitar 26.000 penerima manfaat. Penambahan tersebut diharapkan meningkatkan cakupan layanan MBG di Maluku hingga sekitar 34% secara bertahap.

Batu Badau, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bapak saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, dan sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Apa kabar selamat siang, Mbak Sudara? Sudi siang ini, so hampir jam 2. Karena so hampir, ya tinggal 6 menit lagi. Mbak Sudara katanya semua sudi jam 2 siang. Selamat berakhir pekan juga, for Mbak Sudara semua.

0: usia boleh bertambah, tapi semangat pun tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompung tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bergerak.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa toh ma, yang penting jangan paksa diri. Kalau badan

0: itu rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dan tenaga kesehatan dulu, Mak.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
2: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Saudara, cakupan penerima manfaat program makanan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Maluku saat ini baru mencapai sekitar 30% dari sekitar 770.000 sasaran penerima manfaat. Baru sekitar 226.000 orang yang sudah dapat layanan melalui 105 SPPG. Data tersebut disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Rufrianto Maulana Yusuf, di sela-sela kegiatan aktivasi serentak 480 SPPG wilayah Indonesia Timur pada Jumat kemarin, 2 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dipusatkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan diikuti sejumlah daerah termasuk Maluku. Menurutnya masih terdapat sekitar 500.000 penerima manfaat di Maluku yang belum terlayani program MBG. Karena itu, BGN secara bertahap mengoperasionalkan 20 SPPG tambahan untuk memperluas jangkauan pelayanan. Diproyeksikan melayani sekitar 26.000 penerima manfaat. Jika berjalan sesuai dengan rencana, cakupan penerima manfaat MBG di Maluku bisa meningkat dari sekitar 31% menjadi sekitar 34%.

0: BD, kenapa lah?
1: Cukup jelek ke atas nih. Kabut paling tebal, sampai ketusuk bisa lihat apa-apa lah ini.
2: Oh, hari ini kan panas keras.
1: Sing Betty, coba ale lihat. Ini muka lihat terbakar kemana-mana nih.
2: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab, yang suka bikin kacau suasana saja nih.
3: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Ingat, basudara, jangan buang pontong rokok sembarang karena bisa terjadi kebakaran.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih, Yui, bisa bahaya.
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar di rumput-rumput yang semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Oke, lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Hi, usia sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katong justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Hi, berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah dan petugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Ye, itu sudah eh. Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Hi, kalau sih begini katong tinggal eh, dengar eh. Pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh. Aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

0: Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

sahabat saudara, dan donci-donci daerah ya, untuk buat saudara semua. Mudah-mudahan bisa ya mewakilkan kerinduan bisa ya ya apa sih namanya ya, membuat buat saudara yang mungkin sudah jauh, sudah lama saya pulang kampung ya, bisa dengar lagu-lagu ini, lalu bisa ya terhapus, atau setidaknya buat saudara dengan dengar lagu-lagu dari daerah masing-masing bisa rindunya bisa terwakilkan. Walaupun saya langsung pulang kampung nih. Iya, tinggal 4 menit lagi Mas Saudara, kita masuk di jam 2 siang. Jam 3. Ya masih ketemu Batam Mas Saudara, deng donci-donci yang katong sudah siapkan kalau Mas Saudara semua di edisi hari ini 3 Oktober 2026.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Kapolda Jenderal Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah perwira tinggi atau Pati Polri. Mutasi tersebut mencakup jabatan strategis mulai dari Komisaris Besar Kombes, Brigadir Jenderal Brigjen, Inspektur Jenderal Irjen hingga Komisaris Jenderal Komjen Polisi. Salah satu nama yang masuk dalam gerbong mutasi tersebut adalah Kapolda Maluku, Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto. Dadang mendapatkan promosi jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Pol Asep Edi Suheri yang dimutasi menjadi Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Promosi tersebut sekaligus membawa Dadang naik pangkat satu tingkat. Dari sebelumnya berpangkat Irjen atau Bintang 2, Dadang akan menyandang pangkat Komjen atau Bintang 3 saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Posisi Kapolda Maluku yang ditinggalkan akan selanjutnya diisi oleh Irjen Pol Suwondo Nainggolan. Sebelumnya Suwondo menjabat sebagai Asisten Logistik atau ASLOK Kapolri. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2026. Surat telegram atas nama Kapolri tersebut ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat. Rotasi sejumlah Pati Polri ini sekaligus mengubah komposisi pimpinan di sejumlah wilayah strategis termasuk di Maluku, Sumatera Utara, dan Polda Metro Jaya.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Thank you banyak Mas Udara. Sejam hampir setengah ampa, tinggal 10 menit lagi. Ya, dan Ketong masih punya kabar-kabar for Mas Udara. Ini khususnya nih, Ketong baru memasuki bulan Oktober nih, baru tanggal 3 nih ya Mas Udara. Memasuki bulan Oktober ini di 2026 ini ada begitu banyak film baru yang hadir di layar bioskop Indonesia, terutama yang ada di Kota Ambon. Nah, lalu kemudian genrenya juga banyak-banyak, macam-macam yang ditawarkan ke Ketong sebagai penonton. Mulai dari ada horor, drama komedi, lalu ada film biografi, sampai deng dokumenter musik yang melibatkan sejumlah nama populer. Nah, Saudara, salah satu film yang membuka deretan tayangan Oktober adalah Lobang Buaya. Jadi ini akan belum terlalu jauh deh ya, 30 September tuh, Saudara. Nah, akan pun judul 309 hari sebelum tragedi berdarah yang dijadwalkan akan sudah dijadwalkan tayang di tanggal 1. Jadi baru tayang kemarin, Saudara, tanggal 1 Oktober. Film ini memadukan unsur horor dan ada juga sejarah dengan cerita yang mengambil latar sejumlah peristiwa sebelum tragedi berdarah di kawasan Lobang Buaya. Nah, ini buat yang suka horor-horor ya, kayaknya ini bagus nih film ini nih. Nah, selain itu ada Conjuring yang mulai tayang di Oktober juga nih. Wah, ternyata ada Conjuring lagi ya. Conjuring yang keberapa nih? Film bergenre drama komedi ini, drama komedi ternyata Conjuring. Conjuring. Ini cerita tentang kehidupan dan juga hubungan antar manusia dengan balutan humor. Jadi ada sisip-sisip humor sedikit. Jadi ya itulah yang mungkin bikin film ini menjadi salah satu pilihan buat penonton yang suka dengan tontonan yang ringan, yang humor-humor, kocak-kocak begitu, lucu-lucu ya. Lalu nanti, Bapak Saudara, di tanggal 8 Oktober nanti itu ada yang terbaru lagi, seperti film 4 Musim Pertiwi dan Kuasa Gelap, Perjanjian Darah. Nah, 4 Musim Pertiwi mengangkat kisah drama keluarga dan juga perjalanan seseorang menghadapi masa lalu. Sementara Kuasa Gelap, Perjanjian Darah itu kembali menghadirkan cerita supranatural kayaknya nih ya, yang dipenuhi ketegangan. Nah, terus bagi saudara yang suka musik Korea ya, penggemar musik Korea, Oktober nanti akan menghadirkan tayangan khusus Always Lalisa. Yang suka Lisa Blackpink, nah ini nih, bisa nonton ini. Film dokumenter tersebut menampilkan perjalanan solo Lisa dari Blackpink dan dijadwalkan hadir secara terbatas di bioskop Akang. Jadi Akang terbatas, mungkin cuman sampai tanggal berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa saja, hanya di bulan pertengahan Oktober nanti ya. Terus 15 Oktober nanti ada film Ghosting dan Bapak Paling Jujur. Nah, Ghosting ini membawa perpaduan horor dan komedi juga nih. Sedangkan Bapak Paling Jujur ini menawarkan cerita komedi dan persoalan kehidupan yang dan situasi yang mengundang tawa. Lalu kayaknya nanti Bapak Saudara bisa baca saja nanti di rri.co.id untuk lebih jelasnya lagi. Ketong masih di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, karena Ketong Indonesia.

Kita punya rumah yang sama, mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

0: Di sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
1: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Bersinilah pemerintah Provinsi Maluku mendorong perluasan akses kerja legal bagi generasi muda melalui program peningkatan kompetensi dan penempatan pekerja migran. Salah satunya melalui pelatihan caregiver program SMK Go Global yang digelar Poltekkes Kemenkes Maluku bersama BP3MI Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Program tersebut dibuka Wakil Gubernur Maluku Haji Abdullah Fanat di Aula Kristina Marta Tiahau, Poltekkes Kemenkes Maluku, Jumat 2 Oktober kemarin. Sebanyak 40 peserta dong mengikuti pelatihan selama 26 hari sebelum dipersiapkan bekerja di Malaysia selama 2 tahun. Wagub Fanat mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai peluang kerja legal kepada masyarakat Maluku. Informasi tersebut diharapkan tidak hanya terpusat di Ambon, tetapi juga dapat menjangkau generasi muda di berbagai kabupaten dan wilayah kepulauan. Menurut Fanat, program kerja di luar negeri harus ditempuh melalui jalur resmi supaya peserta memperoleh perlindungan dan pendampingan. Antu juga meminta masyarakat yang muda percaya pada informasi mengenai keberangkatan kerja ke luar negeri yang sing memiliki mekanisme dan kepastian hukum.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

basah, kok polisi tak berdaya. Aku marah, kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram, kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah.

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

0: Eh Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Sing usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, sing usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Ding yang paling penting tuh sambut tamu ding ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Pawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

0: Kak, kita putus.
1: Hancur.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Bersaudara, sebanyak 75 pucuk senjata api diserahkan secara sukarela oleh masyarakat kepada Pangdam 15 Patimura, Majen TNI Dodi Triwinarto, Jumat 7 Oktober 2026. Penyerahan tersebut berlangsung di wilayah jajaran Korem 152 Babulah, Maluku Utara. Dari jumlah tersebut, 15 pucuk merupakan senjata standar dan 60 pucuk lainnya merupakan senjata rakitan. Di samping itu, sejumlah jenis senjata standar turut diserahkan, di antaranya adalah 1 pucuk FNC, 1 SMR, 2 pistol FN, 2 pistol VOC tahun 1771, 3 revolver, serta sejumlah jenis senjata lainnya. Selain senjata api, masyarakat juga menyerahkan 1111 butir amunisi campuran kaliber 5,56 mm, 1 buah granat tangan atau lontar turut diserahkan dalam kegiatan tersebut. Sebagian besar persenjataan tersebut diketahui merupakan peninggalan konflik sosial tahun 1999 hingga 2000, dan sebagian lainnya disebut merupakan senjata organik warisan keluarga yang masuk dari Filipina.

Saudara, penyerahan tersebut turut dihadiri dan Rem 152 Babula Brigjen TNI Eno Solehudin. Sejumlah pejabat Kodam 15 Patimura serta tamu undangan. Atas keberhasilan pembinaan teritorial tersebut, Pangdam 15 Patimura memberikan penghargaan kepada 35 personel Korem 152 Babula. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya membangun komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Sahabat saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Bidi,
1: kenapa lay?
0: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal, sampai ketusuk bisa lihat apa-apa lah ini.
1: Oh, hari ini kan panas keras.
0: Sing Bidi, coba ale lihat. Ini muka lihat terbakar kemana-mana nih.
1: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab, yang suka bikin kacau suasana saja nih.
2: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Ingat basudara, jangan buang pontong rokok sembarang karena bisa terjadi kebakaran.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, selamat sore. Jumpa lagi dengan Beta Itawakano di sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi hiburan dan donci-donci pastinya yang sudah Beta siapkan. Dan setelah tadi ada Kak Ica yang sudah tamu bahas saudara dong, sekarang gantian yang Beta dulu. Dan Beta akan tamu bahas saudara dong sampai nanti kata menjemput pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Jadi para saudara dong yang ada, stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Bahas udara, Badan Gizi Nasional mengaktifasi 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur pada Jumat 2 Oktober 2026. Aktivasi ini mencakup 16 kabupaten dan kota dengan sasaran utama wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Untuk Provinsi Maluku sebanyak 20 SPPG baru akan dibuka secara bertahap setelah moratorium layanan. Salah satu langkah aktivasi di Maluku adalah SPPG Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Rufrianto Maulana Yusuf, di sela-sela kegiatan mengatakan bahwa Maluku saat ini memiliki 105 SPPG yang telah melayani sekitar 226.000 penerima manfaat. BGN memperkirakan dapur-dapur yang baru diaktifasi tidak langsung beroperasi penuh pada hari yang sama, dan SPPG akan menjalani tahapan persiapan teknis sebelum diproyeksikan mulai beroperasi penuh sekitar 3 hingga 4 minggu setelah aktivasi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

sahabat saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Sahabat saudara semua, don't tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, saatnya Beta hadirkan drama legenda untuk pendengar malam hari ini. Edisi hari ini ada drama legenda dengan judul Asal Mula Nama Tanjung Martha Fons.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Legenda Tanjung Martha Fons. Sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Martha dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Martha adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Martha dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Martha, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Martha dengan maksud hendak melamar Martha. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Martha dengan alasan Martha belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Martha dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martha Fons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Bapak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Apa itu? Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah kalau Mama mau memijitnya. Tapi iya, hari ini Mama mau memperhatikan Bapak tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah, tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu, saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang tidak seperti biasanya, hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan karena anak kita Marta sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta? Marta?
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta udah baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Nak. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta taruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Marta makan dulu, eh? Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulepi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi, Ma.
0: Ada apa le, Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan, eh?
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, eh? Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jua dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah, Marta tenang saja, tetap berdoa. Pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal dalam kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pi bajual.
0: Ah, Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Ma, Mama, Beta su siap par mapi bajual nih.
1: Oh iya. Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh?
0: Sudah, Ma, Beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah, eh?
0: Iya, Ma. Nah,
1: kalau begitu pesanan sagu yang par pelanggan tuh antop rumah dekat asrama tuh. Ya antop mungkin warna merah. Tepat di ujung asrama. Belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ, eh. Bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke, baiklah, Ma. Nanti Beta bawa orang pemesanan. Sekarang Beta pi dulu, Ma, eh.
1: Bye-bye di jalan, Nona, eh. Hati-hati di jalan. Ingatan, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares. Pulang tempo jua, eh?
0: Iya, Ma. Sagu, beli sagunya, sagunya enak, Om, Tante.
2: Nona, Nona ya, jual sagu.
0: Ya.
2: Mari, mari, mari.
0: Ya Om, Om mau beli sagu.
2: Iya Nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah Om, Om balik dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pun Mama.
2: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
0: Itu sudah Om, betul sekali.
2: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh Om, itu tuh Beta pun Mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh Mama. Tapi iyo, sekarang gantian Beta yang bajual Om.
2: Aduh, aduh. Jadi Nona ini Mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh. Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lai untuk bali Nona punya sagu. Lalu Nona ini nama siapa?
0: Iya betul Om, Beta ini Mama Mina pun Ana, Beta nama Marta Om, Om mau panggil Ata juga bisa.
2: Oh iyo eh, oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, Om bali sagu 20 jua.
0: Iya Om, Om ini sagu 20 buah Beta suisi di tas nih, semua pun harga 20 rupiah.
2: Iya.
0: Terima kasih banyak le Om.
2: Kalau begitu, dangke banyak le Nona Marta eh.
0: Iya, sama-sama Om.
3: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, 1 rupiah Bu. Bu mau beli berapa?
3: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua 20 rupiah tuh?
0: Iya Bu. Beta isi dulu Bu eh. Iya Bu, ini nih 20 buah, semua 20 rupiah. Terima kasih banyak le Bue.
3: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
0: Iya, betul sekali Bu. Ini Beta Mama pun sagu tapi Beta yang jual Akang.
3: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi Beta tanya sa. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina pun anak kan?
0: Iya betul sekali Bu, itu sudah. Jadi yang penting Bu su kenal Beta toh. Jadi kalau lain kali Beta lewat lai bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
3: Kali lai. Dangke. Dangke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama Bu.
2: Nona Marta, sagu buatan Nona punya Mama nih Akang sudah terkenal tarkatong warga di sini. Om yakin sebentar lai Nona pun sagu nih Akang laku habis.
0: Amin, dangke banyak le Om su kasih dukungan par Beta. Tapi Om jang marah, Beta tanya dulu.
2: Kenapa
0: kios
2: tuh?
0: Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?
2: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja. Lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya Om. Dangke banyak le, soalnya Beta mau bawa Mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu Beta permisi juga Om.
2: Iya Nona, jalan bye-bye.
0: Sagu, sagu. Sagu, beli sagu. Selamat sore, Tante. Tanta, selamat sore.
4: Iya, Nona. Bagaimana? Ada yang bisa Tanta bantu, kah?
0: Iya, Tanta. Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
4: Oh, ini sagu dari Mama Mina, kah?
0: Iya, Tanta. Betul. Ini sagu dari Mama Mina.
4: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu, Nona?
0: Betul, Tante. Ini Mama Mina punya anak, tapi beta sebesar Tante. Mama ada di rumah, Tante. Sekarang ini beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
4: Oh, bagus, Nona. Mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi Nona yang harus teruskan. Mama punya usaha, toh?
0: Iya, Tante. Dan kebanya. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
4: Danke, Nona. Ini uangnya.
0: Iya, Tante. Sama-sama. Beta, permisi dulu, Tante.
4: Iya, Nona.
0: Ternyata sia-sia beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang su terjual. Kalau sabantar beta pulang dengan sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini susore. Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
5: Sagu-sagu, sagu, om tante balik sagu, sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu, sagu, sagu, sagu.
6: Sagu, hai nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
0: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
6: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
0: Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini, kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
6: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
0: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
6: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
0: Tuan, Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
6: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
0: Tuan, ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa, Tuan. Masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
6: Oh iya Nona, Maaf, mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
6: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
6: Benar Nona, saya beli semua.
0: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
6: Berapa harganya Nona?
0: Semuanya 60 rupiah Tuan.
6: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
6: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
6: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
6: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha Tuan.
6: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh Tuan Alfonso.
6: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
0: Baiklah Tuan. Maaf Alfonso.
6: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih Ma.
1: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
0: Lumayan Ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
1: Amin. Betul kan kata Mama? Atta tidak perlu khawatir, pasti jualannya terjual habis.
0: Iya Ma.
1: Nah sekarang Atta mandi dulu ya. Terus Atta makan malam dan istirahat. Besok Atta jualan lagi.
0: Iya Ma.

0: Ma, sagu-sagu su siap kah belum? Beta su siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama su siap akang. Sekarang Ata bawa jual-jual sama kemarin tuh leh. Putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin, pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pidolo, Maem.
1: Bye-bye di jalan ya, Nona.

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso. Kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tapi...
0: Tetapi apa Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
0: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
1: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
0: Baiklah Marcha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
1: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
0: Iya Marcha kekasihku.
2: Marcha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
1: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
1: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lain.
2: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Marcha sudah melakukan kesalahan?
1: Ya sing lama, tentara itu datang por mau batamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa lai?
1: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
0: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Marcha?
2: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Marcha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nak, cepat buatkan minuman.
0: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Marcha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
0: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Marcha.
0: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso, tidak usah panggil tuan.
2: Iya Alfonso, tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil tuan. Biarlah saya tetap memanggil tuan. Lalu apa yang membawa tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
0: Begini Mama Mina, saya datang ke sini selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
2: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
0: Tidak apa-apa Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
0: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
3: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
0: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
4: Martha? Martha?
1: Iya, Ma.
4: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
1: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
0: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
1: Tetapi apa, Alfonso?
0: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Deko. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, Katong masih di Pro 4 RRI Ambon di malam hari ini, dan setelah tadi ada beberapa lagu yang sudah kita putarkan untuk pendengar ya di Mata Wana Pro 4. Katong lanjut di malam hari ini untuk pendengar semua yang mau request ya. Boleh gabung-gabung di 0911-311-544. Kemudian untuk WhatsApp-nya Pro 4 masih sama di 0813-5624-5887. Yang sudah siap menanti pendengar semua di malam hari ini. Silakan line telepon sudah kita buka. Yang mau bergabung bisa langsung di line telepon. Ada yang sudah gabung nih. Mata Wana Pro 4, selamat malam. Halo.
1: Halo. Mata Wana.
0: Halo, selamat malam. Mata Wana Pro 4, orang Suli kak ini.
1: Wah, tepat sekali berita.
0: Halo, Kak Fabio, kabar bagaimana tuh? Baik.
1: Sehat-sehat saja kita, baik-baik saja kita, sehat juga.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Siap.
0: Malam ini mau request. Kenapa?
1: Sayang-sayang, lanjut.
0: Malam ini mau request lagu apa, silakan.
1: Roy Tumuri, Mimpi.
0: Siap mengudara, mau salam-salam dulu boleh?
1: Oke, yang pertama Cacayu di Masuk Islam, Cacah diberkati. Bang Dewa juga di Namlia, selamat malam Abang Dewa diberkati. Om Deden tengah-tengah, Om Husen juga di tengah-tengah diberkati selalu. Om Yan, Kakak Fira di Y juga selamat malam diberkati. Om Marcel di Suli, selamat malam Komandan diberkati selalu. Kakak Ances Tanah Tinggi, Linda di Lorong Gandaria, selamat diberkati selalu. Kakak Rere Pasu Tengah, Mama Marni Pasu Transit, juga selamat malam diberkati selalu. Kakak Ibu Kapan, Kakak Eva Wehong, juga selamat malam diberkati. Omi di Kamal, juga selamat malam Bung diberkati. Om Stevi di Hantes, Pak Jumai di Kebun Cengke, juga selamat malam diberkati. Syarif Hidayah di Telaki, Kakak Eva juga di Telaki, selamat malam diberkati. Kakak lalu Ibu Popi, Om Jeffrey juga di Ahuru, selamat malam diberkati. Lalu ada Ade Angel Lentas dan keluarganya, selamat malam Ade diberkati selalu. Ada juga Mr. Gasor dan Bung Tony tetangganya, selamat malam diberkati selalu. Ada juga apa? Ibu Wiga Wonosobo, selamat malam diberkati. Ada Tina di Kebun Jeruk bersama pacarnya yang tercinta, selamat malam adik diberkati selalu. Nano-nano yang ada di Bunaken, selamat Manado. Ada Ellen Onariati di sana, Om diberkati. Lalu ada Nona Fika, Ulang Dari, Jingga, Bunda Els, salam sehat, Tuhan yang berkati selalu. Siapa lagi? Mungkin segitu dulu kakek. Nanti kalau ada lupa-lupa kita masuk lalu jalur WA.
0: Oke, okay, deh, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, dadah. Iya, Kak Fabio di Suli segabung ya. Satu lagi pendengar yang sudah gabung di malam hari ini, Mata Wana Pro 4, selamat malam, halo.
2: Selamat malam, Mata Wana Pro 4, Kakak Ika yang cantik.
0: Selamat malam, orang mana nih?
2: Rai dulu.
0: Orang Puncak berarti?
2: Benar sekali.
0: Mr. Gaso, kabar bagaimana tuh?
2: Kabar baik, Kakak Ika.
0: Siap, info cuaca di Puncak Tuni dulu.
2: Aduh, cuaca kabut. Tapi tidak bisa hujan, panas terus.
0: Ya, itu semoga satu dua hari ini hujan juga, Kak.
2: Seng, ampun saya enggak mau hujan, habis tahun baru hujan.
0: Oh. Ini kayaknya jadi deh, apa deh, hujan lah kamu.
2: Ya, ini dewa panas.
0: Oh, dewa panas. Berarti dewa panas di Puncak Tuni, ya?
2: Iya, kalau dewa hujan di Kota Namlea.
0: Boleh. Mister Gaso.
2: Dia dengar dia ketawa nih.
0: Mm-mm, semoga habis ini gabung, ya?
2: Iya.
0: Mr. Gaso, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
2: Mau request lagunya... apa? Jurang Kiri Kanan Bere-Bere juga.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Salam yang pertama untuk yang baru lewat. Coba bahasa ada cek masuk di nomor itu. Fabio bersama Pak Marcel. Selamat malam, berduanya di Suli. Ibu Wika di Wonosobo. Nono di Manado. Bung Krespati di NTT. Mas Yono di Gemba. Beta bisa gila. Kakak Rere di Paseng. Kaca Ayu di Masohi. Bunda Popi di Skip. Adik Inta di Karpan. Linda di Lorong Gandria Poka. Eva Talake, Eva Wihaong juga, Syarif Hidayat, selamat malam. Pak Junaidi di Kece, Bung Medin di Tengah. Eva di Wai, selamat malam. Adik Enca di Bendas, selamat malam juga. Tetanggaku Bung Tony, kalau lagi monit gabung. Keluarga Bapak Seth Alphonse di Juni. Bapak Monangkota juga di Juni. Selamat malam. Siapa lagi? Ya, untuk seluruh mata warna, komuniti mata warna Pro 4 yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu, salam kompak, semoga kalau lagi monik bisa bergabung. Spesial untuk kakak Ita lagi bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan. Itu aja kakak Ita, terima kasih.
0: Terima kasih, dadong. Iya, satu requestan di WhatsApp juga sudah gabung ya. Katong bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Ini dari orang biasa, Kakak Indah. Selamat malam Kakak, mau request lagu boleh dengan judul Parcuma dari Mita Talhatu dan Freshly Niki Yulo. Salam-salam aja untuk pendengar semua, semoga terhibur dengan lagu ini. Parcuma yang versi Mita Talhatu featuring ya Freshly Niki Yulo, siap mengudara. Oke, ini ada beberapa lagi ya yang sudah gabung di WhatsApp, tapi tahan dulu ya. Ini Mita baca yang dari bawah yang masuknya lebih dulu ya. Tapi nanti setelah ini juga Beta bacakan lagi requestan-requestan yang sudah masuk. Oke, okay? Untuk pendengar, kata putarkan dulu ya. Kata dengarkan bersama tiga lagu ini. Nanti setelah ini Beta balilai pastinya untuk bukakan sisi request lagi. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, tiga lagu requestan dari pendengar di malam hari ini sudah berlalu, dan kita sudah buka line telepon. Yang mau bergabung boleh di 0911 3111544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Sampai lupa kalau malam ini malam minggu ya. Ini kakak Stevie sudah gabung di WhatsApp. Selamat malam kakak, request lagu dong dari Freshly Niki Yulu, Angin, tolong sampaikan salamku. Makasih kakak. Danke kakak Stevie, lagunya siap mengudara. Ada lagi yang sudah gabung di line telepon. Matawana Perempuan, selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam kak Ita cantik.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Bunda Marni.
0: Halo bunda, selamat mendengar suara. Iya. Kabar bagaimana tuh?
1: Baik-baik saya, lalu kakak mau kabar bagaimana?
0: Alhamdulillah baik bunda ya. Malam ini mau request lagu apa, silahkan ya.
1: Tulus dari hati dari Christine Kulu.
0: Tulus Abis. Dari hati?
1: Ya.
0: Freshly Kulu, siap mengudara, mau salam-salam ya. Dulu boleh?
1: Ya, salam buat kakak Ita yang cantik. Selamat bertugas, Yesus berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Lalu beta salam buat beta pun anak perempuan, Yane Naumuri dan Noni Naumuri. Beta pun anak mantu di muka Bu Onget. Selamat malam, Tuhis berkati, jam begadang lain tidur jua. Lalu buat pagi ya di Suri dan di tengah-tengah. Bawa siapa ini? Tuni Tulai.
0: Mr. Gasot.
1: Mr. Gasot, Bob Tommy. Itu nih si siapa yang di kali tiga tuh, mama siapa tuh lah, sudah perlu nama lah. Lalu karir di Paso Tengah, Kak Linda di rumah tiga, beta bisa gila, sama aku selamat malam. Kakak gitu lah kakak ya, danke lah kakak.
0: Siap, danke, requestannya menyusul, dadong. Iya, satu requestan juga sudah gabung ya dari Bunda Marni, yang lagunya juga siap mengudara. Untuk pendengar yang lain yang mau bergabung masih boleh pastinya, yang mau bisa langsung di 0911 3111544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung. Matawana Perompas, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Matawana Perompas, Ambon.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Ini dengan Opa Juan Redo.
0: Opa Juan?
2: Iya, Opa Juan Redo.
0: Di mana tuh?
2: Di Maumere Flores, NTT.
0: Di NTT. Halo, Opa Juan. Salam kenal dengan Ita di studio.
2: Iya, ya. Salam kenal juga.
0: Iya.
2: Selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan memberkati.
0: Amin. Apa Juan mau request lagu apa? Silakan.

0: V di Kupang, terima kasih. Selamat malam, Abang Deden, Bung Steph, Bang Dewa, Bang Favio, Main, Putra Malam, Bang Stevi di Hati Besar, Bung Yan di Wai, Bunda Linda di Lorgan, Ibu Wika di Wonosobo, Bunda Natalia di Toli-Toli, Bang Ewin di Wai, Ibu Rere, Bung Nasrung di Palu, Nona Sira di Wai, Nona Nano-Nano di Manado, Ibu Fira di Wai, dengan ucapan selamat malam, bergabung, siapa-siapa juga dengan kita di Maumere Flores NTT. Halo?
1: Iya, lanjut Pak, silakan.
0: Terima kasih kembali.
1: Sudah salam-salamnya?
0: Iya ya, sudah salam-salamnya sudah. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Juan. Lagunya siap mengudara. Dangke.
0: Dangke.
1: Iya, tiga requestan di malam hari ini sudah bergabung ya dari Kakak Stevi dengan requestannya Angin tolong sampaikan salamku dari Freshly Niki Yulu. Kemudian disusul itu ada requestannya Bunda Marni dengan Tulus dari Hati, masih dari Freshly Niku Yulu. Dan tadi yang baru lewat ada Opa Juan dari NTT ya dengan lagunya Jaga Cinta Katong 2 yang siap juga untuk mengudara. Nah pendengar, nanti setelah ini Beta Bale pastinya untuk pendengar dong yang sudah stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu di sesi request kedua ini, nanti yang belum kesampaian, belum kebagian ya, nanti akan Beta bukakan lagi sesi request nanti setelah ini pastinya tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara, ada yang sudah gabung nih. Oke, ini orang di WhatsApp. Halo, Matawana Promo, selamat malam. Halo. Iya, yes, yang ada suaranya ya. Halo. Oke, karena belum terhubung, kita angkat dulu yang sudah gabung di line telepon. Halo, Matawana Promo, selamat malam.
1: Matawana Promo, selamat malam.
0: Halo, dengan Abang Deden, Kak?
1: Matawana Promo, selamat malam.
0: Selamat malam, orang tengah-tengah.
1: Iya, selamat malam, Adita.
0: Selamat malam, Abang Deden. Kabar bagaimana tuh?
1: Kabar baik, kabar baik tuh, Adita bagaimana lagi?
0: Kabar baik, alhamdulillah, sehat.
1: Ya, baru ketemu Adita malam ini nih.
0: Betul.
1: Abang berapa hari cuma mau masuk, tapi orang Manggurebe terbanyak lah, tinggal monitor lah.
0: Oke deh, yang penting malam ini sugabung nih.
1: Iya, sesi keberapa nih?
0: Ini sesi ketiga.
1: Oh, sesi ketiga ya, baru buka radio monitor, baru pulang dari ada Matawana hajatan nih, orang mau nikah toh.
0: Iya.
1: Dom punya di sini, dom bilang dong Matawana par dong pun, kalau di sini air panas, kalau di Lapi itu Batati.
0: Betul, Batati kumpul uang ya.
1: Iya, di sini dong bilang air panas. Dong apa? Dong bilang di sini taruh tanaman begitu. Bahasa-bahasa ketum bilang dong ti taruh tanaman.
0: Siap. Abang Deden malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
1: Request apa? Bisa request ini nih. Henry Noya pun lagu Sukiroto itu.
0: Kalau itu seng bisa, Bang Deden. Mohon maaf ya, udah dilarang sama MD.
1: Ayo, bisa dilarang ya?
0: Iya, boleh judul lain?
1: Kalau begitu, kalau tukang aja, Semboy, Sembisa.
0: Iya, itu kan lagunya yang sama itu, toh, Abang Deden, toh?
1: Tukang ojek yang, Yosi Rumalesil, itu Sembisa.
0: Tukang ojek, bentar ya, Abang Deden, kita cek lagunya dulu. Dari Josi Lu Malaysia kah?
1: Iya.
0: Oh iya, ini boleh.
1: Oke. Salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Siapa yang semasa ini? Berarti enam orang ya?
0: Iya, betul. Abang Leder orang ketujuh.
1: Salam pertama buat yang sementara tugas, selamat bermalam minggu. Juga buat pendengar-pendengar yang sudah masuk. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Om Bio di Suli, Bapak Pak Marcel. Buyang dengan istrinya Caca Pira. Pimpin, selamat malam. Om Sesen juga selamat malam. Kemarin di Paso Transit, Kak Rere di Paso Tengah. Bung Stepi, selamat malam. Om Gasok di Puncak Tuni bareng Om Tony juga selamat malam. Mamain di Kayu Tiga juga selamat malam. Eca di Bentak, Kance di Tanah Tinggi, Kaya di Utmeja, Mama Pupi di Skip, Adepa di Waihau, selamat malam. Ke Inka di Karpan, Fi di Kupan, selamat malam. Juga buat Bung Kris juga selamat malam. Bawika di Wonosobo juga. Opa di Momere juga selamat malam. Bunda Natalia juga selamat malam, selamat bermalam minggu. Nona Nano Nano juga selamat malam. Bunda El, Bunda Jingga, terus Nona Pika juga selamat malam. Om Dewa Dinamlea juga selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Juga buat Pak Ayu Dimasuhi, Mbak Fina di Kebun Jeruk juga selamat malam. Tuhan selalu memberkati juga. Elin dari Rumah Tiga, Om Edi Macimu di Gudang 51, selamat malam. Pokoknya semua pendengar komuniti Mata Wana Perobat di alamatnya masing-masing, tar 4 dari kecuali di malam hari ini, selamat malam minggu. Buat teman-teman Mata Wana Perobat di alamatnya masing-masing, mungkin Deden tidak bisa sebut namanya satu persatu, salam kompak, biar lewat Perobat di malam hari ini. Begitu juga. Adita, selamat bertugas. Makasih.
0: Terima kasih, Bang Deden. Lagunya menyusul. Iya, ada lagi yang sudah bergabung nih di WhatsApp ya. Aku angkat dulu. Halo, Mata Wana Prama, selamat malam. Halo. Iya, ini mic-nya. Halo, Mata Wana Perampas, selamat malam. Iya, ini kayaknya line telepon di WhatsApp kayaknya lagi bermasalah ya. Boleh nanti diketik aja requestannya, mohon maaf ya. Iya, line telepon sudah kembali beta buka, pendengar, karena line telepon yang di WhatsApp bermasalah ya, lagi error, jadi mungkin nanti boleh telepon di line telepon biasa saja. Ini ada lagi yang sudah bergabung, Mata Wana Pro 4, selamat malam, halo.
2: Mata Wana Pro 4, selamat malam, Kak Ita.
0: Selamat malam, halo, dengan siapa, di mana?
2: Maksin di Kayu 3.
0: Dengan siapa, maaf?
2: Main di Kayu 3, Kak Ita.
0: Halo, Main. Salam kenal.
2: Main mesti jangan sampai salah sebut nama kayak tadi malam lah, Kak Ita. Kak Ita.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Kak Ita. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sehat. Amin.
2: Selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, Kak
0: Ita. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Mau request lagu apa malam ini, silahkan.
2: Main mau minta lagu Nyong Papua juga, Kak Ita, dari Nita.
0: Suka Nyong Papua ya judulnya.
2: Barang dolo-dolo kan semua nih orang amun Papua tuh, Kak Ita. Jadi sampai lupa Papua kan bagaimana, Kak Ita?
0: Suka Nyong Papua, siap pengudara. Main mau salam-salam boleh?
2: Kak Ita, main mau salam for Pak Sapa tuh, Pak Juan, Kak.
0: Iya, Pak Juan.
2: Dari NTT ya?
0: Iya.
2: Malam, Pak Juan. Makasih atas salamnya. Terus, Abang Deden yang baru lewat tuh. Malam, Abang Deden. Kak Ita, Abang Dewa semasuk.
0: Abang Dewa belum gabung nih dari tadi. Di WhatsApp belum. Telepon biasa juga Abang belum.
2: Tuh. Abang Dewa tuh kalau main dengan Om di rumah selalu, nih. Abang Dewa tuh orangnya lucu, eh. Aduh. Malam Abang Dewa, Karere di Paso, Ibu Marni di Paso Transit, Bung Stacy di Aceh Besar, Bung Fabio di Sulit, Pak Junaidi di Kebun Cengke, Bung Tony dan Abang Bung Gerson di Puncak Tune ya. Selamat malam. Ibu-ibu yang ada di Manado, selamat malam. Ibu yang di Jailolo kan. Lupa lah. Pokoknya semua-semua yang punya fans Pro 4, selamat malam, selamat beristirahat. Semuanya selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Ya, buat Kak Ita, malam. Salam for keluarga. Makasih, Kak Ita.
0: Terima kasih. Amin, ya, amin, Kak Ita. Amin. Dadah. Iya nih, Kakak Steve suka gabung nih di WhatsApp, bilang Mama Lin ceria banget. Oke, Mama Lin, pung requestan suka nyung Papua dari Mita Talahatu siap mengudara. Yang lain yang masih mau request masih boleh pastinya. Yang mau gabung bisa langsung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada lagi yang sudah gabung. Matawana Perampas, selamat malam, halo.
3: Matawana Perampas, selamat malam, Kakak Ica.
0: Selamat malam, halo.
3: Iya, orang Puncak Bale mau koreksi yang tadi baru lewat itu. Mohon maaf, sebut namanya bukan Gerson ya, Mr. Gasot, Ibu Lin.
0: Oke, Malin, ya. Dengar juga, namanya Mr. Gasok ya.
3: Terus Kakak Ica.
0: Iya.
3: Beda mau tanya itu, dulu kan beda satu kantor di Koramil Kota sama Omnya Wakano itu, sekarang di mana?
0: Om Wakano siapa tuh?
3: Ya bisa sudah lupa Kakak Ica ya.
0: Iya, soalnya kan Wakano kan banyak ya, Mr. Gasok.
3: Benar.
0: Mak, Wakano tuh ada dari Latu, ada dari Tumalehu, Waloi, Laimu, ada dari Sipa. Jadi kan
3: oh, gitu.
0: Iya, betul.
3: Oke lah, nanti saya cek dulu namanya, saya okay. Lupa itu.
0: Siap, siap.
3: Terus, mau salam untuk yang di NTT tadi ya?
0: Iya, Opa Juan.
3: Opa Juan, selamat malam. Salam kompak, salam kenal dari Mr. Gasot di Puncak. Kakak Ica masih bisa request?
0: Mr. Gasok, kita kasih kesempatan ke yang lain dulu ya. Nanti okay, kalau misalnya okay. Susunyi, baru nanti boleh yeah. Gabung. Pantau-pantau okay. Saja, okay, Mr. Gasok. Oke okay deh, siap, danke. Okay. Dadong. Iya, baru dua lagu. Pendengar yang mau gabung masih boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Di WhatsApp sudah ada yang bergabung lagi pendengar. Ini dari Kak Riful yang sudah request lagu juga ya. Katong putarkan dulu. Katong bacakan dulu requestan dari Kak Riful. Aduh, di lain telepon ada, udah ada lagi nih yang gabung. Katong bacakan yang sudah masuk terlebih dahulu dulu ya. Selamat malam kakak, mau request lagu Si Harga Mati dari Dodi Leto Hari-Hari cover R&B Soul. Danki banyak kakak, requestannya menyusul dan sudah 3 lagu pendengar ya. Jadi cukup sekian dulu, nanti setelah ini kalau misalnya masih ada waktu lagi akan kita putarkan lagi. Kita bukakan lagi sesi request. 3 lagu ini di sesi ketiga akan katong sama-sama dengarkan pendengar di malam hari ini. Tadi yang baru saja lewat ada beberapa pendengar juga yang sudah request lagu. Ada dari Malin, Abang Deden dan juga Kak Riful yang sudah gabung. Dan lagu-lagunya itu ada Sukanyong Papua, kemudian ada Tukang Ojek dan juga Si Harga Mati dari Dodi Latu Hari-Hari yang siap mengudara. Nah, para saudara dong semua yang ada stay tune dengan Katong di malam hari ini, jangan kemana-mana, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, ketong sudah dipukul 22 lebih 53 menit dan saatnya ketong tutup atau warna perempat di malam hari ini. Dan kebanya perbuat saudara dong semua yang su stay tune request lagu. Semoga lagu-lagu di malam hari ini bermanfaat dan menghibur pendengar semua. Dan satu lagu menutup ketong kebersamaan di mata warna perempat malam hari ini ada Dimansyah Laitupa dengan Nona Manisco.

0: So, kamu ingin jadi penyanyi?
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak lelukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangkas biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan toh, janggap sepele.
1: Usisi bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katong justru tahu toh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti toh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah, dan petugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga tuh pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah . Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampun. Jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh. Aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati.

Batu Badau, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronny Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Bersaudara gendong dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketempun tugas perbataman bersaudara di sepanjang hari ini. Sabtu 3 Oktober 2026. Ketemu berpisah dengan harapan baku dapat esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA.

0: Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang. Karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Apa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Betapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi, yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Tapi kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan lebih melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan terasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sandiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan pada Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bah saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ya, pesonara dan kipanya masih dengatong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat hari Minggu buat pesonara semua. Hari ini merupakan hari yang berbahagia, khususnya buat umat Nasrani, karena hari ini merupakan hari perjamuan sedunia, ya. Jadi memang ibadah difokuskan untuk perjamuan, ya saudara. Yang pulang dari gereja, selamat pagi for saudara. Selamat hari Minggu for semuanya. Lalu yang balong untuk di gereja, sadikilah emang kali di jam kedua jam 9 pagi, ya. Selamat bersiap-siap juga buat saudara. Ya, Mbak Saudara, kata masih punya informasi-informasi buat Mbak Saudara semua, di mana Bapak Bodewin Watimena antua meresmikan air bersih di dua lokasi. Ya, jadi Mbak Saudara, antua meresmikan dua jaringan air bersih di Kota Ambon, tepatnya pada hari Sabtu kemarin di 3 Oktober 2026. Dua fasilitas baru itu berlokasi di Halong Batu-Batu atau di belakang kampus IAKN Ambon dan Dusun Toisapu Negeri Hutumuri Kecamatan Lihi Timur Selatan. Peresmian ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon Robert Sapulete, kemudian juga ada anggota DPRD Kota Ambon Swenly Hursepuni, PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Pitsaimima, serta Raja Negeri Hutumuri. Dan di sini Bapak Bodewin menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang sering bisa ditawar-tawar lain. Dan itu juga menjelaskan bahwa akses terhadap air bersih ini berdampak langsung pada penanganan berbagai persoalan sosial di daerah. Ya, untuk lebih jelasnya Bapak Saudara nanti bisa baca di rri.co.id. Ya, dan kata lanjut lagi dengan donci-donci for saudara semua di jam 7 lewat 23 menit.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Iya, saudara, anggota DPRD Kota Ambon, Bapak Swenli Hursepuni, Anto menyampaikan apresiasi atas kinerja Perumdam Tirta Yapono yang dimana mereka berhasil mengaktifkan kembali jaringan air bersih di Dusun 5 Toi Sapu Negeri Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan. Apresiasi tersebut sampaikan Swenli menyusul diresmikannya jaringan air bersih di Dusun Toi Sapu oleh pemerintah Kota Ambon bersama Perumdam Tirta Yapono Sabtu kemarin. Sebagai legislator yang juga warga negeri Hutumuri, Anto menilai pengaktifan kembali fasilitas ini sangat krusial bagi warga Toi Sapu yang selama puluhan tahun kesulitan mengakses air bersih. Lalu dalam peresmian tersebut, Anto juga bersama Ketua DPRD Kota Ambon secara simbolis membuka keran air di gereja yang ada di lokasi tersebut sebagai tanda dimulainya kembali aliran air bersih. Dan Anto menyampaikan rasa terima kasih kepada penjabat Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena atas program prioritas Pemkot yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Ya, saudara, informasi lebih jelas ketong bisa baca sama-sama nanti di rri.co.id. Ya, saudara bisa cek di rri.co.id langsung dari handphone. Dan saudara, jam 7 lewat 45 menit. Selamat sarapan pagi juga buat saudara semua sebelum mungkin ya bersiap-siap untuk ke gereja. Oke, saudara masih dengan Donci-donci dan juga kabar-kabar.

disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

katong deng informasi ya dan penanganan kasus rape-nya 331 kg merkuri berstatus barang rampasan negara dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Maluku memasuki babak baru. Kepolisian daerah Polda Maluku menuai apresiasi atas langkah tegasnya yang dikabarkan telah menetapkan 3 orang tersangka. Apresiasi tersebut disampaikan oleh mantan sekretaris DPC GMMI Cabang Ambon periode 2013-2015 Muhammad Gurium. Menurutnya penetapan tersangka ini membuktikan bahwa penyidik sering tinggal diam dan berkomitmen mengusut tuntas perkara tersebut. Ia menegaskan hilangnya material berbahaya tersebut sering boleh dianggap sebagai pencurian biasa. Pasalnya, merkuri tersebut merupakan barang bukti yang telah dirampas untuk negara berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon dengan hak pengelolaan berada di bawah Dinas SDM Maluku. Oleh karena itu, Gurium mendesak Ditreskrimum Polda Maluku yang telah melakukan olah TKP dan memeriksa 4 saksi untuk membongkar seluruh rantai peristiwa secara profesional dan transparan.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Dan kebanyakan Wasudara masih dengan Katong di Pro 4. Dan Katong juga masih punya kabar-kabar buat Wasudara. Ini ada kabar bagus buat Wasudara yang mangkali anak-anak mau masuk tentara begitu. Nah, ini ada kabar bagus. Kodam 15 Patimura menegaskan bahwa nanti proses penerimaan prajurit TNI AD itu yang ada pungut biaya. Dan Wasudara, yang menggunakan sistem titipan maupun jaminan kelulusan. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya dugaan percaloan dalam penerimaan calon siswa TNI AD asal Kepulauan Sula. Kapendam 15 Patimura Kolonel Infantri Adi Swastika mengatakan Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto telah berulang kali mengingatkan masyarakat mengenai ketentuan tersebut. Dan setiap pihak yang meminta atau menerima uang dan menjanjikan kelulusan itu bisa diproses secara hukum. Lalu Anto juga bilang bahwa penyalahgunaan proses werving atau percaloan merupakan tindakan ilegal. Lalu kemudian juga Anto bilang ya itu termasuk pelanggaran pidana. Anto bilang begitu. Dan penindakan berlaku bagi oknum yang meminta menerima maupun menjadi perantara dalam praktek tersebut. Jadi Kapenda mengimbau masyarakat supaya sing mudah percaya por pihak-pihak yang menawarkan kelulusan melalui pembayaran sejumlah uang. Masyarakat diminta segera melaporkan dugaan penipuan atau percaloan kepada Kodim atau Koramil terdekat. Lalu yang terakhir, penindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan transparansi proses penerimaan prajurit. Begitu Saudara, jadi yang mau tes ya mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan ya. Yang ada percaloan, pungutan-pungutan dan lain sebagainya. Tanpa

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.